0: matelbejok nambejok basakobare anchingni ma aparang na simangni ma aparang isolni khathakos khinakta jamanga bamo aro isolni khatharangkos kheni phalba sakobade na simangko maningamo bisarang animen na simang changgenma na simang mangenma nimna simangko bisarang animen basakobana simangni ma aparang na maunare bengon digi manye maningani rang donga bamo aro basakobana simang bisakni Niki namau nere bengon bahasa koba nak simang ini delgap barang nak simang ko bisasan nak diman jawa nirang bahasa koba nak simang ko maningan nirang dongwa maningan nirang dongwa dongja dongwa bamo bahasa koba niki nak simang ko di solo nere bagi niko bahasa koba di camping amo aru binga niba jisu ya sumeru kan ceng di solo nika tau niko kena nak temat na niki nak simang kita conge babi sarang ko jisu ada nam neka aru nak simang na pati nak daska nak simang ko kamamo Pandeke, digi nak simang dah cun-cun kepada bisarangin, salgini songnok dia onga, ni mana jisuan tangan agani gani kemen, ni mana simang bisaunin, jisu nari bak parang otengken, digi nak simang ni dalbat ke barang, nak simang ni ma aparang, hai dia nak simang ko, jisu nari bani kemen, digi basak ba maning gani somerang, maning gani rong ode nak simang, di ba nak simang jisu nari bani ko ton tong nak tenang jomo bisaunin, nak simang jisu nari banak tenang gen, ni mana simang yesu ni bako, jisu ni bisarang ko oka mani kemen git kurang atai nak teman gen ma?
1: Gen.
0: Main aku bagi kurang gen.
1: Cun-cun kepada bisarangko jisyo kami ngah.
0: Cun-cun kepada bisarangko jisyo kami ngah. Mau diring apa deh?

0: angurak pi ke pak bel zak ni kamera ko la kar ta kata awak thang bel gya ni ke mulu ko zak sok sai nga aro jerangan nustung aya chem lu nga recover kha na kata ta okhring thai nga aro sakha thai nga nagi mana warang ko anga badi ta ba ande ge noksu song suram ni hajira kha gani ke parang ko anga kami anga bak bata sumarang on warang ko chalai thai nga hoa don chang ji ja
1: Soon are that she or Anaha and a whole Hector Boa Ata Nita Adomani, Arawagamukon na Gribi Pangranco, Arugol Murishanko Giahani, and the gay bak egi ingon as Sunday who manage Katnagata Manchomucha. The gay na Nakni Nao by the Sak Mandiranco, Raki, Wamana Dakchakaniko na out Ningatu.
0: Ah, Hector Boa Taco, Blissio, Veranco Kamka E, Rontaratna, Aro Niroxum Sapna Tarina. Ama saksan jam cakca, yani bisa pun ama sarpako sakpua basaktok, benda ke hajira rangkoski, anga ya ku maintain kan kata nangau ka aka, aru benda bisa bersih zul kemuko anga wakon benda ke bersih canggri dia anga rangko rongsanat nak kata, bangga kangar sekarang ko kami bana anga wamaku kam kata aru rongsanat ta aru thariatta ni roksum sakat pa, benda bisa anga rangko susokat na kata mana mana saksan dam caksa yani bisa pun anga antang mak ni yang ko noktang na zakarai na waiza deba kangar sekarang ba uwarang ko ang nyok kami ngon kam ka pai meng bana beli kris jerangan kam ko ka pa cem uwa mak na tak cakanya yang ko jangan bruska dake anga kam ka isa man cak pai nga
2: Hoi, hotel sir. Nak ni agak nak cuma tak nak ni yang ini kami cakap ni ada nak nak saksi nak sokan ni omzan di bawah song ni mandi orang nak dak cakap ni cuma tak. Nanti mungkin sir nak ada government site ni ko, mai bawa dak cakap ni ko mat nama funds orang ko mat nama.
0: Wah, yesu meli bako, lagi government ni ko, angga bising ko dosi kerja mu, angga darang ni dak cakap ni ko mat nani sing suah gedang. Anga kam kaza, nipa bultang chi anga warang ko rakki kam ko kaha, aro dakchakani ko patung gen anga ka dungi warang ko kaza ha, nipa dao tepet anga government na approach ka ko jadi kaman, biso ni dakchakani rang ko bi na kata anga mamu wiyata niang tong kuzay ni kaman dao tepet te, anda ka bobo stau kui nga, tong kuzay nga dao tepet te ni sana nga da akana kata mak naigen, mana government ko nga dosi kar jarumo, oe, nipa nga biso na bu wiyat kuza, departmentally biso na ba mamu kubor fukat kuzay nga, anda kapa obo stau kui nga ni kaman sa, anga dida o anda ken tau ji ko kada nga kata kai nga aru ka ang ku gen nya ada tan den gen dong khu nga
1: sa anda ko den ara government ni dak chaka griya nan thami bel chi na ara mukham chi ma dak ang khu gen ma ma na da o nang o hector bonga a thana agri ba gpen arang ba dong khu gen je na ge a gamma ni ko dak khu ja so warang ko manage kha na gata na ara government ni ko dak chaka ni ko na mukham chi am na gata muk song ani rang gnang
0: anga hector bonga tha Angin bagan gemuk ni area dia nak kenal wah, beben orang o agak cakap kepa kepan uli outside tu dia angat tungzah, angin beben orang o hektar pun angat ni on, kita tungkuin kepa adi dia tungkuin kuah, mai mai orang ko kita pun angat cem orang ko angat susuk kat tengah ni orang o rakti kepa kamera orang ni kemenu angat orang ko deh, dapat pet kepa nak kita mantu kuzenga, yani kisah pun mukangci angat dekian kasni kasni, governmentan dekai departmentally dengtang dengtang. Agan golfo kerke, ba sengsandi e, bisong ni mai mai orang kuang nak cakna sekarang ni tunggian cem, orang kuang sengsandi ni cingin, orang kuang cide, anda kapa jaku gani rango, kam kade nangani rango na, anga chanci e, ba maksong itu inga.
2: Sir na saksa, gei gamai cahaniyo, sok kapa, aru nixing kapa, na antang di onga ha, yani gei sepon na makangci. Gega mi cakapa sekarang na mai ba muksongani ba dakchakani ko naskani rang genang ma
0: Angni kami ki ich ani rao angat thangna jangki thangna bang anga maksung gapong za nei mena batang ga musuba rao bari dana ga kang angni bari ni biti rang ko ande ki bipa ra ko anga khangar skharang na daksa kani rao ko na arun da ken mukhang chi de anga par bati agan ski on an baksana ba je rang kon ande ki anga bari thango anga je rang kon gami ki chaim bana man ni ga cham Orang kau bah, angan batang kamu supaya orang tak cakap, aru data, nak kena angan tak cakap apa ingat? Ia ni kisah pun angan dengan macam, agan skill dan jangan kau bah, angan batang dengan tentang biar pelanggan diangi, bisa nak bah angan teratur ni kau ongen, ia nam kau bah cor mengsewa, angan saksan orang kau makna skill mengbana, angan saksan sokan yang orang angan yang angan cinta, dia mana batang angan skill ongen, aru tak cakna maksud orang yang dong cuma
1: Antuni
2: acha ka songara ge igam me chana gata

0: tadi ya tu bakis klo ayah kah inga angade kepen kam dongja ayah kosan kai cah inga tu bakis klo ngek na aru nuk parang ni cah inga ni agak dah angade kam dongja yan angni kam dong ayah angni ayah kam ka arang de sulia tu dongja ni ba bangga banggeja tangkarang chi alamla nuk tak salah inga aru nok parang onan ni si gongsong ngani tapi nga warang si alam la angni si kepako tak cak tinga ya san angni bisa rang na ya tangka jin kana sina aru school tipin aru manlipi kama kondak nga nga de ya jin misu koros merong samja kama kondra inga ya jin angni nok tangko salah inga nga de cakungani rang mga mayna bisa rang ko Korat na tangkarang paisarang cungja, aruba unplus nuktangko salai narang batangkarang cungja, mandekinik na kaninang maya ayam mangmangside nukpara mangmangside mamang nakiba tangkarang paisarang cung na manja. Ya kamnya gede mamang aman dongja ngade mayo kaisagian, ya ya an angide kamu ayjok. Ayam kamu kaisana kusung ayam ngade, mayna angade bisa naba kaisagian. Aru bisa nampak ada namin kak sabak kak sa aru semsaka pas semsaka aru angade semsak kuang agen kak ang kuang agen makang siapa ansing baljoki dongah tepete angni bisa angkoni rokang kuang agen aru kak icha nampak nama itu ya ayah pak kena tenggup pak macam orang nang anda kia kena skencim ansing tangkap aja ni kita bangin ni nak ni kemana ujung kemana ansing macam kongi mana dia culku pak tak icha nangam Ya aku deh, makang china cingi bisa di sarangku poret nak kita, cani rengani unna mana kita, je kamu bang, cingi sekarang deh, kai cina nanga, ayah nung uai gija, mande nuk orang kuba, hajira, mujira orang kuba kai cina nanga, lalu banuba sekolah u ayah. Aruba banuba chadukhan rango wandiki anchung chikrangde kamrango kaisana nga ro noktangko chalaina nanga sirakode sigba khuba mungsa solchi dakchagani ongna manna gatta nanga khasana nangja kaisana nangaya yadi khasani node anchinde anggo chalaina manjawa manna chindiji kamkoba kaisana nangaya khasana nangja anchung ichik marangde lakon mathela yakosana gana
1: Semangrinas ich mumni giskni katako kna suaha da ojoljol da drobank pa chatambirang ko mukhangchi nambati thariya niyo magbarangni daini gman linda sangmani aganani ko kna sogen
2: da drobank pa chatambirang ko mukhangchi nambati jangi thangani ko thariya niyo ma arangni dai belsi chi sauni chi skona bi sarang ko adolescence ba da drobank parang anemnga Ya sumoyon, bisarang ni am thang-thang ko mandeok na tharian yung wa. Yan, uamang ni deen aro gisiko dongto gijani yung mateng wa. Uamang am thang-thang ko plakon plakna batte dap nakepa, wibat kepa, changgepa, sapkepa, nito nakepa, blakpa ane chanche gaura dea. Andake yung ingon, uamang ni janggi thanganiyo sauba gita, hiro ranggeta ong naska, aro ukon jarak naska. Uamangko ia unga obostao maarang mirip jaude ba sandi jaude uamang nama ba namgi jaungna matna. Basako ba mamung dakchakako manjaude anthang-thangko soote siyaunna ba soka. Uamangko mande dakke namme janggi thangatna maa sakkanchini daayongwa. Kaamao misokuman cho rango phangchake chadambirangko mukhangchi namma bewalo janggi thangatna maa sakkanchi jothon khaananaga. Skangpa maasiyani. Maasiyani ene non Ya sumoyo bisarangko namme rakke BN bimang aru gisik bewalko sandiye nye rakna. Uamani skani bas gijani ya sumoyo genang. Mungsong bate mea bisarango ya skani rang bata. Unigemen ua mea bisa maini gemen ba mayo skani genang uko maa namme rakke maksina joton kakna nanga. Sauba bisade khalani ko khalna sken ba git rungani ko ba TV nye ruwani ba magazine porayani ba chok mesani ba doka ramani ba ugeta gepenrang uning men makna ode yarang ko ma apa chol onna mangeno de nama indiba yarang ko wa mangna naniyo somoy aro bewal gata san dakna ma agan skina nangen gni para mea meche ko ani

0: Me che gong ani ko cha totani ya sumayo ongen ramang bimango dentani dongani gemen sap chanaka andake ngengon ma ami ako me asagata aro me chiko me chikata me a me chikro brin dong brin no mayonga ramang ko antangan agan ki ba thalate onanangen yarang ko ma ama sion bisarang antang tangni gemen khat chanakta wa patesa antangni nangnukani rangko ma ana agan parakken Unon bisarang mea mechik tubren roromani maikai nama namja uko maasir agen. Ian ia sumoyo wamangna beeno aro gisiko rongtalani ko maasiatani oa. Getam gepara kumong paani. Wamangni kam kaa baska rangko maasie wira ahon maa wamang baksa kumong paani ko mesokna nanga. Wamangko galchipna nangja TV niode, gitrungode, doka dakmode, Tape cassette wato de, kalgriko de, uamang baksa badia nama namja agane dakpana nanga. Saksan saksan je kamkoba dakna uamangko wate galna nangja. Pangnan maa sambao donge, skie ono de nama. Beben, maa rang plak sumoye de dakna manja ba mangen agana manja. Hindi ba, naa maa onge nakni bisa janggi tanganiyo rama ontisa gongiyo de, ua ndakpa bisana namerake nirok sandianiko dakna nanga. Maina uamang ia sumoyo repenko nanga. Mana ngode noko jenma maapha aro bedrang yarang plak kon apsan melie kumongi wamangko dakchakna nanga. Brig para namnekpa ani. Wamangni kam bewal namma namja nye namneka ko mesoko de wamango chuong nekani dongen. Maa wamangni kam ko namnekna jothon kakna nangen ba matelna nangen. Maa badia namma namja agane namma bakko agane thalate matelgeno de wamang chugamak maa o kadongna matna. Wamangni agan bewal, tak bewal, plako, maa knatme namgeba bakrangko rai, uko dakchina agan metel metuna nanga. Maine wamang antang-tangni kam bewalko namnekani ko nangneka. Bungangepa naljokani, maa salanchio dedrangna caarenga. Tua bama, lekapora, roa doa, saadunga, duksuk, aro plak wamangna been gisiko chakna utnani ko simsakode, wamang noktango naljokani ko matna. Maina bangbata maarang, ia indakba rang ko utna simsakja. Wamangni tua, caa, roa, poraya, sa, ba dukko nigija galtspe, dedrang noko naljokani donga dongjaniyo, taororo gepeno caarenga, tua, aro jikoba dakaya. Ian maani rakbate khamka aniyoa. Dedrangko mamung saloba gepenchi chana rengna, aro tuna unaniko ranta khana nangja. Dok para rachakani, wamangni daka bewalko maa rachakode wamang antang-tangko namneken. Nig para chakchikani, chakchikanyan dalbatrangpa maana samoa. Maa sakanti ia somoyo dedrangko bangbate chakchikna nanga. Ia chakchikaniko dakna maa joton khana nanga, maina nangni bilsi aro degepani bilsi bangin dengtangruka. Wamangni plak daka bewalko chakna amjauba, Maa maa siye chakchikna nanga. Yasan wamangni kaatongko amna matna. Chet kepara kaasani. Janapkumen chorangko dakna, plak kon kaatome dakna, maa na nambat kepa budu, kaasachi dedrangko kaaniyonga. Ya somoyo dedrang maa ni kaasako sandibate aro daktele niya. Unigmen maa kaasako wamangna mesokode, wamang maa na kaasani genang. Maa kaasani aro renokani katarangko salantio jakpate agan kupatio ongeno de, Wamang mamung saloba gongena manjawa. Maina daororo dedrang noktango mamung maani simsake onani dongjani gemensa nokoni kata banam gija umbaa. Maa namode dedrang noktangko idin bari geta neke nokko watasakja aro pangnan maa baksa dongna joton kagen. Yarangko dakna maa toromo donggepa onanangen. Maina torom grigpa maa kaasako aro chakchikako wija. Unigemen mekangchi namgepa dedrangko matna Maa sakanti toromo donge dedrangko sasun kaude, namgepa dedrangko ancheng mangen. Agesak unon dengtang ongen. Bisako maa pa jigalode, ua antangko jigalgen. Bisako maa pa bobel chanode, ua dakrekna sikigen. Bisako maa pa chonnekode, ua krat charak kepa ongen. Bisako maa pa krat chaatode, ua antangko dos genang ene changen. Bisako maa pa chakchikode, ua chakchikani genang ongen. Bisako maa pa metel mechuode, ua kadong kepa ongen. Bisana maapa namaniko onode ua kaket ongani genang. Bisana maapa naljokaniko onode uo kadongani aro bebera ani genang. Bisako maapa rachako de ua ya asako kaksako makna.
1: Nak simang tak dro bengba catam berangko mekangci nambati tarian yu. Mak gebarang ni daini gemen linda sangmani segemen

Yana kaspani tura nak simang silong stes noni wadat kebat koborang kok na sona mat naha. Dau nak simang ya stes noni wadat kebar metelani gitrang kok nang skana mat gen. Aro dalat tamo nak simang na binsin sangma aro unidol ni gitrang kok amatinga.

Nasimang sektimson marak ni rung kapa git kok na sona mat na ha da o. Sixton marak aru unidol ni rung kapa git kok na skanaman gen. Git ni kata bi chungara isol ni kasa aru ya git ko nam nake biat kaparangara. Modina garo ni. Kulse sangma. Man kamchi moment. Gracie marak aru amang ni kapan rapeng rang dao nak simang ni nam nake biat kapa 6 ton marak aru unidol ni rung kapa git ko gak matenga.

Nasimang Sixton Marak aru unidolni rungkapa gitkok nasona mat naha da o Salindro Marak aru unidolni rungkapa gitkok nas kana mat gen gitni kata bichongara ongjok ang rajani de saksa aru ya gitko namnuke biat kaparangara. Wada nangoni manrak sangma tejak marak Grukseng sangma arua mangni gepen repengrang daun nak simang na nak simang ni namne ke biat kepa Salindro marak aru unidol ni gepagit ko gak matengang.